sika enye fi oga masa kufia si edu opanyenge si e anope enyumi tv mame